Ήταν ο τηλέφωνο η Βικοϊάκη. Σε στα κοινά να Simple Radio. Σα δάνω το Simple Radio. Όγκα είσαι στα κοινά να 2MCE Bathurst. 2MCE Bathurst. 2MCE 92.3 FM Bathurst. On San Sebastian Don Sertica Mai, and Lomani Banon is Saka Camborgon, a 2MC, and a campus go, a Bathurst, and New South Wales, Australia. I became on a 17 Gramma Kusilan, the Botanic Mai, San Salica Camborgadava, and San Station Dava, Mono Chun Makina, when I come in Kangon Baronic Mai in my Queensland. Laura, I can download an app, Simple Radio, and Nomutalaboni Bikoyaki. Simple Radio, Gai Sestakina, na 2MCE 92.3 FM Bathurst. Ana sempre quando nos retomamos na bola o Alexandre, en Bukri Bikerabi, para dar o que nikina, en Singibinaka, en Dainda. Se mulher Bikerabi, Moses, Tico Dondua, sempre estar Tico Mai, Nandel Nibinuku, Mai Sanyai, en Bongibinaka, en Dainda. Seni ungal lebih kena, bikin dengan siapa tinggur, bikin dengan lawan-lawan tim dengan Ronnie Bausak, rugby club. Wajib kita training dengan kami dengan kuah mabara itu kena total mana tahu nih gitu, enam mata gua nih bukan nih sesuatu nih super rugby union. Saya mungkin boleh bikin dengan bukan kuah. Saya tak lupa bikin dengan cara siapa tinggur mai nasele, en tiket no indina mai naita series. Saya mungkin boleh bikin dengan bukan kuah. Ada bukan istilah kampar gono 2MC 92.3 FM sama bulletin bikin ni, namun itu kan gono band rock ray and bongi benaka and then. Ini nanti kita turunkan mana momen tertong na na segala jenis cibin bintin atau na anda 20 ni cibin bintin gono tertong kita sertingan ngono gono my Africa tu sangat tu cian sehingga lebih ni kuar tertong kita cikgu suau sing tu rata le suau di megang kabirau. Ya, anda bang muri tertong anda cibin anda bangua bernan tertong anda bully. Bos satu nanti gono tertong yang gitu kian nampak saya cik kita my host akhir tu i Australia gono. Nampak saya waktu kereta main main lama tak habis. Nada 20 individu, kadar tu cuma na sports wall anda 20 individu. Kau main ramai satu kita nunggu kau terlebih bungo, betul nak kena jersey tu main lama tak habis. Na lala, saya mungkin nak kembali ke sana. Kembali na lala ni anda 20 ni anda mata individu. Do tunggu ramai Afrika. Nampak mana kuah? Usah bang mungkin nak kembali. Nampak mana kuah? Nih tak ini engkau pernah kena tadi. Na nih tak ini tomat Italia na nampak tu gitu teraba. En bunuh untuk lagi tu kita teraba, so apa nunjuk nak tuan bikin ni? Bukan sila kamu berguna tu MC 92.3 FM. Sebelum lagi kita sila teraba, betul tu kami gombor, gombor Cina ulu. Betul tu kita nampak tim ini rendah bau saksa. Karena awak baru tu kita bukan ni gitu, bak gitu ni kelab, anda bukan madam gua, anda bukan ni club game ni super rugby. Bukan bulu terbikin ni kesara. Nampak kamu nampak anda dua tahun sebab terbikin lah. Aku sebab bulu terbikin ni, enak bongi bina kerana dah. Bukan anda tu orang kerana mana mereka orang mati. So nasir makawa, so nasir anda utali tak tu na baru mata tu mana sampai saya sendiri orang mata tu mewiti. Entah mai baru mata lagi. Nampak saya akan berguna tu MC nanti tu point terima. Bukan pertolongan terkaya nasir ini, menanda bata. Nampak bina ni kuah. Bikin dengan sesama tim mana pun, so saya guna, bikin dengan tangga-tangga tiko, anrampung itu kembali, apakah kabi tiko? So ni sangat anda butuh bukan rumah, ada warik tali dengan singa tali ni, beli niu, nasi ni betahkan? Isteri ko, mai pengalang auto ni, bika kerja, ni kerja betul kan? Bongi binaku, mau bertanya, terkena serai des, en bongi binaka, en dai.

nanti tu point dah terapi. Nampak lu nak bantal pun sama ini nanti orang ganggai. Nama kita ini lima sebulan dalam dollar selalu tikan bumi kuar pun tu MC nanti tu point. Nampak sanggul tikan nampak bantal pun ni na 8390113 8390113 nampak bantal pun ni sama ini tarik rau tikan bumi kuar sama ini nanti orang ganggai bumi kuar. Kepada satu nanti yang gaya mesra sengah main bintang main dalam ini empat sah nampak sah nampak bapak kau ini kita tikan ayah dah. Mena pa koini kina na nam di lima sabulan dola ena bongi bina katenda. Simo la kina bia patati kwenye kwa pio tambo sei. Dona serme patati kibir na mata timi nila ni nrani bau. Nrani bau saks karpa paparo tika ngito na singo paparo wengo. Sampang bulu tu nabi kemuni kesarana len timi nrani bau saks kemuni nabakal silesi kemuni nandong nabi tokoni. Tokoni na tika na mata timi kla sarana mata timi ngwane sarana. Ramai bibit tinggal sekarang mana bully, mana bibit tinggal meramai develop tak gitu. Enak buku ngani rakabi, bagai dorit tinggal nonda, enak bayi mata. Okay, sekarang bagai dorit kena subuh, subuh dorit rakbi nen. Kau tu bagai tebet tinggal kena. Saya mula begini betul mai debalala, bibit tadi tinggal biru tu, nampu balik. Mai udin mono, kau tu bagai tinggal mai udin mono, nampu balik ni. Tamae se, tamae debalala, tinggal sekarang mai Rockhampton, mai Queenslandi. En bongi nani kuwa wibu tati kibertona leni bubwa alerto wibu sara ngango mai wibu tina mono en bongi bina katena siyamu labi kina bera tu chope na udo malabu wakaro ngosar tingo mai ndalai buka buka mai ndalai buka buka fam mai wain dalide mai tailebu en waliku kei tailebu tumbaro ngosar tingo garamatu bale ni ratu chope na udo malabu kei marina toka la ulala rupono sa tungo mai dalai buka buka fama mai waindalide mai na waliku kei teileu mai waindalide ena bongi vina ka endende sa multa nui kemri kesara na wekangu na wekanda na mate vioka nindirbo nishame tiko mikia na bobe nikuwa au sabagam bulutu nibi kemuni ena bongi vina ka endende pio tambua sei vina wala nishame tiko mai sani taki taki tiri tambua junie vina wala nishame tiko mai Borroci na ulu bina bola sebetulnya main Nicole Koran bapak nani kuar Nicole Rasinga bina bola sebetulnya bapak nani kuar Kalla Vera Kauta ni boleh bina ke tulang bina bola sebetulnya bapak nani kuar nampu guna silakan berguna tu MC nanti tu point at 3 FM bila mana tu kanah bila mana sebetulnya main en bongi bina ke dain dai osa tu nanti nama telefon ni sama ini nona ngangga en mata ini lima sebulan dolar solo tu bapak nani kuar na 839-0113 Kan nombor nama telefon ni awak kerja ni, kan bintang mana message, private message mai biar, bintang mana nombor nama telefon ni, nombor yang pasal nama, kan naya dah, mana pak kau ni kena, nombor itu tu bi, enam bongi bina kandeng dia. Masalah tu kan, sabang kami kena cina miniti, media nak keluak, dia untuk nak keluak, enam itali itali kena, naik karuan ni lima sahulan dolar, bila kandeng nombor nani kuah, karuan ni lima sahulan dolar, ni labu ni, ni bi, nombor nani kuah. Vima mani di ondo na kaloko na maitari tali kane katolu nili mesanga bulando la viki anda na bongi vina ka ndai ndai vitori rasanga vila lusha vitika na babu nani kuwa ono sinitori kena mambalabu wakarono shari tunga mai wakarono shari tunga mai na wakangu seta vanga wangara wati kuri tabita vanga wangara wati nikuwa wakarono shari tunga mai bida tika mandamu na mentala buoni kena buono wakarono tika mikeno dheki la ndena ke lima tapata ena buku ni tolu nili mesanga bulando la salu wali tika na babu nani kuwa Kena kawan soal itu kan, boleh tiga minit meeting nak lakukan, ni mesti dapat kena guna kerabu yang bongi bina anda dai. Kira-kira mesti tolong share, bapa tadi itu beritahu na tiga minit nak kawan ramai nak koro, oh batu kade pada apa? Kangi itu tiko yang nabi Singapura nak club game ramu orang na kangi itu tiko mai rango, na razon bekango, kerana na timur tu untuk na bapa tadi kami kau tilama, merto bapa tadi itu share terawa beritahu na tiga minit nak kawan ramai nak koro. Oh, batu kade pada apa? Karena kita juga nabi Singapura sekarang anggo, karena kita juga Singapura sekarang anggo. Sambil tuan kami dengan tim ini nak ke mana? Namun apa tuan anggo? Batu kade pada mana? Sambil tuan kami ini kami dengan tuan anggo manggali. Ni tos pun angkat kena kerabat tapi juga nabi kun ni pakar roti ko. Ni pakar kuah anggo, nabi kun ni bingkai rawa kado roti nabi Singapura ni pakar ruah iskir sara. Mari aku tuan ron ron. Hello hello hello hello from Papua New Guinea. Boleh nak kata boleh nak kata bu balik. Na mausion dati ngore mai Papua New Guinea di na mausion ke maria utunin ron ron mausion bina wala msamati kumai bina wala wala digita kati kumai na selikan borgo tu MC na di tu point refiam mei toka ni ni ka ni di toalita kati kum na bisa mati kumiki na ena bimbongi rutulipa katsara ni nongo bingkarabi selikan wala tati kati ni bongi nani kuwa wikimu ni na samati kumai selikan wala tati kati ni bongi binaka dain dain

Mina kambul mina tala turan kena marah mazhar bu kena nelia ba kena bikin mina lai. Siapa tu kena bawa mina kuah bawa satu nanti turan kena marah mana kaku ni mulai apa? Bintang mana nombor nombor telefon ikut nombor orang mati mikir nombor rosel tu ngamai. Na kaku ni mulai apa? Ngan nombor nombor telefon ikut nombor orang mati mikir nanti orang kelima tu bata. Enak buku ni. Ruat tali lima sebulan dolar sabo mana masih soleh waktu kena bawa mina kuah. Mata lima sebulan dolar sanggul tu kena nombor telefon ni na 839-0113. Karena telefon ni sama nombor telefon ngangka na 844-1120. Vima mani di datoran kerma ramana teleki na na ikatulu ni namba ni telebo ni viki anda ena bongi binaka enda indai. Kakuna ngulidaba, namba wana nikuwa, osa tunuoti, siyama tu ngamai, siyama tu ngamai. Wadikila, diwana kaya limu nipota, ena wukuni limu sabona ndola, sabora rutakitu, ena bongi binaka enda indai. Siyana kwa mna tukati kete namba wana nikuwa, nui takitiko, diwana tali takatiko, kamaru takatiko, na bi sereso, wakata kitati viki anda, ena bongi binaka enda indai.

Nandra o te kana nda marato kamida na wai kula ki tabo weekend na mobile ni kua. Pasa tono tu nikera marama sabo tonga weekend rosa ulu kalibu na minute na meta batal kena kubin kera. Wai tu minute meta ritel kena wai tu tina mantel wai weekend na mobile ni kua. Ya ni ketole na mantel wai ni kusama ina nganga tu nikera marama na rua vitu ba rua diwa tolu tolu 274-293-3 na mantel wai ya. Kena namba ni telefoni na 844-1120 Rosember ni pitaratara tiki mwabia un kwa tara iluka ya karuwa ni namba telefoni na 844-1120 kena mwena namba telefoni ya kere kere bita maina message kena ya dada ba me bako ni kena namba telefoni ya karuwa namba telefoni sama ina katoli namba telefoni kusama ina nganga na 874-2933 na namba telefoni katoli namba telefoni sama ina nganga 274-2933. Kira kira, kira kira nama telepon ini, bita kama na message, bita tepat tatala mai, na, na nata tau me baka wani kina, kena empaisa namba, mena bewini kina, na namu ni, ni, lima sepuluh dolar, ena bawa bini kua. Eh, bawa satu nanti kaku nunggul dah, batu nanti kira marama, sabo ngga bikin da, rosa bulu kelima miniti, lima itali kina, na yo cucu nindo dobi, ni boi cina miniti, me Tini nak keluar, nengok nengok New South Wales, Australia. Serengo, nanti dapat kedai, saya dah mengangkara betul ni kuah. Serengo, nanti dapat kedai, nampung ibu nak kain dah.